0: nyami beye
1: nyami beye
0: o obetumi aye o amenesi obeshe o
1: obeshe
0: o nyami beje wa
1: nyami beje.